Zoni matanga na la tia fangwa zele kanivade. Na chungwa kore tia ndungu zala. Wala ke sara matanga tinya. Zoni matanga na nando soko la eda. Da fonde ke luka ngwala kuna tere tia la. Ala gunga fadine ya tia ferme tala ge kiri. Na tia kutu kutu wala emande ke luka suite ne bola kiri nzoni.